tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ateis dan mujizat. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 13. Ketika penganut ateis Madeleine Murray O'Hare dibunuh pada tahun 1995, rumah nyaman dengan 5 kamar yang ia tinggali jatuh ke tangan rekan kerjanya Oren Tison, seorang direktur grup non-profit yang mensponsori ateisme. Namun saat pajaknya tidak dibayarkan, pemerintah menyita rumah itu dan menaruh barang-barang Tison di pinggir jalan di dalam kotak-kotak kardus. Tentu saja ia marah. Sebagai responnya, ia membuat tanda dari salah satu kotak kardus itu dengan tulisan menantang. Ateis Tunawisma, veteran perang Vietnam, akan menunggu terjadinya mujizat. Setelah saya membaca berita itu, saya mulai berpikir tentang kontradiksi logis dalam pernyataan seorang ateis sedang menantikan mujizat. Wah, mungkin ini hanya masalah definisi. Namun seorang ateis tidak percaya akan mujizat kecuali jika mereka menganggap suatu mujizat sebagai sekedar keberuntungan. Mujizat meliputi hal supernatural, penangguhan hukum-hukum normal oleh kuasa yang lebih tinggi. Ateis dan mujizat kontradiksi sifatnya. Seseorang pernah berkata bahwa ada dua jenis ateis, ateis biasa dan ateis yang kasar. Saya tidak meragukan bahwa ada orang-orang yang ateis secara filosofi, namun saya juga yakin bahwa kebanyakan orang yang menggambarkan diri mereka adalah ateis, memang orang-orang yang gaya hidupnya ateis. Mereka menjalani hidup yang jauh lebih nyaman tanpa akuntabilitas. Tidak ada pengakuan moral dan hukum-hukum rohani yang maha kuasa. Begitu pula dengan seorang pria muda yang saya pernah jumpai, yang menggambarkan dirinya sebagai seorang ateis. Saat kami mulai berdialog tentang penciptaan dan hukum sebab akibat, ia akhirnya mengakui, "Saya tidak dapat menjalani hidup yang saya inginkan dan mempercayai Tuhan pada saat yang sama." Namun, menolak untuk mengakui keberadaan Tuhan tidak membuatnya menghilang, sama seperti menyangkal adanya matahari saat hari-hari berawan. Ini lebih mirip logika untuk pengoperasian pesawat tunggal kecil secara manual. Di bawah tulisan, apa yang harus dilakukan bila terjadi kerusakan mesin, kata buku panduan, adalah saat Anda berada 400 kaki di atas tanah, nyalakan lampu pendaratan Anda. Bila Anda tidak menyukai apa yang Anda lihat, matikan kembali lampu itu. Saya menduga bahwa matikan lampunya adalah apa yang dilakukan banyak ateis pada saat ini. Namun, mengabaikan Tuhan, menjalani hidup seolah-olah tidak ada akuntabilitas atau tanggung jawab pribadi kepada orang lain yang mungkin kita lukai, tidak akan menghilangkan kehadirannya ataupun

0: tidak berkata apapun. Namun saat pesawatnya stabil, ia berkata, "Hei, aku mendengar kamu minta pertolongan Tuhan. Aku pikir kamu seorang ateis." Agak malu, sang co-pilot berkata, "Ateis itu oke untuk cuaca baik, tapi tidak oke bila kamu sedang menghadapi badai. Bila Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang Tuhan, bacalah buku sumber aslinya, Alkitab, mulai dengan Injil Yohanes. Buku C.S. Lewis berjudul Mere Christianity dan buku Josh McDowell, What the Bible is All About, dapat memberi Anda wawasan yang lebih jauh. Dahulu, Allah pernah memberi saya satu janji. Ia berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia pasal 29 ayat 13. Dan itu masih berlaku. Penganut ateisme seringkali menunggu Tuhan seumpama seorang maling menunggu polisi. Namun Tuhan masih ada di sana. Ia sedekat tangisan hati yang tulus yang berkata, Tuhan, tunjukkan dirimu padaku. Inilah sikap yang membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salam, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

Melodi Cintamu dari Liodra Sahabat Petra mengantar kita di pukul 7 lebih 22 menit. Dan kalau kita bicara cintanya Tuhan, Sahabat Petra, tentu tidak habis-habis kita bisa membicarakan cinta Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kehidupan baru hari ini, membangunkan kita di pagi hari ini, dan memimpin seluruh aktivitas kita di sepanjang pagi hari ini. Atau mungkin bagi Sahabat Petra yang tadi malam piket atau berkarya di tempat kerja masing-masing dan hari ini baru selesai, tentu kalau kita mengingat bagaimana Tuhan menyertai kita, layak untuk kita bersyukur dan memuji namanya, Sahabat Petra. Karena memang cinta Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Apapun masanya, apapun keadaannya, Dia tetap ada dalam kehidupan kita. Maka penting sekali, Sahabat Petra, untuk kita selalu mengingat dan berpengalaman dengan cintanya Tuhan itu, sehingga kita tetap lekat, tetap berpegang pada Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani pada pagi hari ini. Tentu kami bersuka cita Sahabat Petra terus bersama dengan kami dan terus menjadi pendengar setia di Embun Pagi Radio Petra ini. Kami berharap sepanjang hari ini Sahabat Petra juga sehat, penuh semangat, dan terus antusias menjalani sepanjang hari ini. Ada satu lagu Sahabat Petra dari Nikita, Bapa Engkau Sungguh Baik.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
3: Petra FM.
4: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
5: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tuhan yang Menentukan Hasil. Sahabat Petra, sebagai pekerja, kita terbiasa membuat banyak rencana, seperti jadwal kerja, target, presentasi, bahkan impian untuk promosi atau pindah kerja. Tapi seringkali rencana itu tidak berjalan sesuai keinginan. Kita kecewa, stres, bahkan merasa gagal. Hari ini, Sabda Tuhan dalam kitab Amsal 16 ayat 9 berkata, manusia boleh membuat rencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah-langkahnya. Sahabat Petra, Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 16 ayat yang ke-9, bahwa Dia yang menentukan arah hidup kita, bukan semata-mata rencana atau kemampuan kita. Kita tetap harus berusaha sebaik mungkin, tapi kita juga harus rela berserah, karena hasil akhir bukanlah tanggung jawab kita sepenuhnya. Tugas kita adalah setia dan taat. Tuhanlah yang akan menuntun, membuka jalan, atau menutup pintu yang salah. Saat kita bekerja hari ini, marilah kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, lalu serahkan sisanya kepada Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik. Dalam doa, kita bisa berkata, Tuhan, aku menyerahkan semua rencanaku hari ini ke dalam tangan-Mu. Bimbing aku dalam setiap keputusan dan langkah. Dalam nama Yesus, aku percaya. Amin. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen hari ini yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
3: 105,7 Petra FM.

0: Berikan kemuliaan dong bagi Tuhan dong.
1: Hi, Karmulagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: 105,7 Petra FM. Masih di Moon Pagi Sahabat Petra, dan hari ini kami juga berharap Sahabat Petra bisa terus berkarya dalam anugerah Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang baik dari segala upaya yang Sahabat Petra lakukan sepanjang hari ini. Juga jangan lupa Sahabat Petra, hal-hal besar biasanya juga dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita kerjakan dengan setia. Karena dengan pekerjaan-pekerjaan kecil yang kita lakukan dengan setia, biasanya hal-hal besar juga tidak lewat dari detail-detail yang perlu diperhatikan, karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal kecil yang kita perhatikan. Dan semoga sepanjang hari ini Sahabat Petra bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, mulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan dengan setia, Sahabat Petra. Dan semoga Tuhan melihat semua karya kita dan memberkatinya sepanjang hari ini. Bagi Anda Sahabat Petra yang sekarang ini sudah mulai selesai sekolah karena sudah lulus SMA atau sedang menunggu pengumuman SPNB yang akan diumumkan tanggal 25 nanti, kami juga berharap Sahabat Petra juga bisa menanti dengan setia dan semoga hasilnya juga sesuai dengan harapan Sahabat Petra. Dan tentu saja bagi Anda orang tua calon mahasiswa yang sedang mencari tempat kuliah, ya, kami berharap Sahabat Petra juga boleh menemukan tempat yang tepat untuk mendukung putra-putri Anda dalam melanjutkan studi selanjutnya. Juga bagi Sahabat Petra yang sekarang ada di jenjang pendidikan akan ke SMA atau ke SMP, ya semoga semua yang Sahabat Petra harapkan dari putra-putri Sahabat Petra semuanya bisa masuk ke SMP atau SMA yang diharapkan, ya semua bisa tercapai dalam anugerah Tuhan. Dan percaya Sahabat Petra bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan kita yang setia.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Kami pamit sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama, tentu saja dengan berkat baru dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Bicara mengenai hubungan intim dalam rumah tangga, tentu sangat dipengaruhi bagaimana keberhasilan Anda dalam mengungkapkan sebuah komunikasi. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan salah satu pasangan dapat mengalami kekecewaan. Akibatnya, seks dalam keluarga Anda bukan sebagai bagian penting, namun hanya sekedar memenuhi kewajiban dalam hubungan suami istri. Usia perkawinan tentu juga mempengaruhi kondisi seks Anda bila tidak dikomunikasikan dengan baik. Kebosanan terhadap pasangan bisa muncul jika komunikasi dalam hal seks tidak berjalan dengan baik. Banyak sekali faktor yang menyebabkan munculnya rasa bosan terhadap pasangan Anda. Perubahan bentuk fisik, tidak peduli dengan pasangan, kurangnya rasa hormat, dan menghargai pasangan atau suasana hubungan intim yang monoton. Anda tentu ingin kualitas hubungan Anda dengan pasangan Anda selalu terjaga. Ciptakanlah komunikasi yang baik dengan pasangan Anda. Saling terbuka dan saling menghargai, sehingga apabila terdapat perbedaan pendapat, bisa segera diselesaikan dengan baik. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-5420-2077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Xiao Sa, I Zhenzhu, I Zhenzhu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan

0: penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" "Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini," si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. "Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai. Tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Xian Yi Fen Dong, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari." Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. "Terima kasih paman, saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati." Saat kita sadar dan mengerti cengkung Xiao Fen Dou Guo Cheng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
1: Petra FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
3: Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi: Pu yao pa, pu ho wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk, memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa 30 tahun telah berlalu. Berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut. Dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pang, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
4: Petra FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh siap, ayo buruan, sudah siap Nema.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ai de li wu, ai de li wu, hadiah

Bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. Saya bisa meminakan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya, kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi. Namun, semua ini sangatlah rahasia, kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya. Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu. Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan. Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini. Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan? Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat ini.

0: pendengar yang berbahagia. Cen-cen-te-ai. Cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah cen-cen-te-ai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: Metro FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Spirit pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Yogyakarta.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya ketika kita membahas 4 jenis kepribadian manusia ya, kadang saya meminta peserta pelatihan untuk menebak kira-kira saya ini personalitinya yang mana. Banyak di antara mereka yang salah menebak. Mereka mengira saya adalah pribadi sanguinis, pribadi yang ekstrovert, yang dominan tapi hangat begitu. Sesungguhnya ketika saya melakukan tes, hasilnya bukanlah saya bukan sanguinis. Saya justru memiliki kepribadian yang introvert aslinya ya. Yang dominan adalah justru koleris melankolis. Namun, kenapa ini bisa berubah? Ya, ini yang menarik. Saya ingat pasti dulu sekali sebelum saya bekerja, saya itu kalau traveling naik kereta api misalnya dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api itu bisa 8 jam lebih ya. Dan itu bisa saja saya hanya diam dengan kesibukan saya sendiri, apakah itu membaca buku atau sekedar mendengarkan musik atau tidur. Hanya 3 pilihan itu. Saya bisa saja dengan orang di sebelah saya tidak kenal dan tidak menyapa apapun juga. Demikian juga dengan pesawat terbang juga 2 jam duduk ya sudah diam saja. Tapi karena saya memutuskan untuk bekerja di bidang sales, ada satu tuntutan ya untuk berubah, yaitu dengan berani berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita berani berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, kita akan banyak kenalan, kita akan banyak jaringan, dan di situ selalu ada peluang. Dan itu yang terjadi. Sekarang saya naik pesawat, duduk, belum lagi 5 menit, 10 menit, saya sudah bisa berbicara kiri kanan dengan orang di sebelah kiri kanan saya, panjang lebar cerita macam-macam hal. Ya. Nah, ini artinya manusia pada dasarnya bisa berubah. Ya, karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa orang bisa karena biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Love and Inspiration,
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam ilmu komunikasi ada sebuah teori yang dinamakan The Rule of Eight, ya, aturan 8 kali, The Rule of Eight. Maksudnya apa? The Rule of Eight maksudnya adalah jika kita ingin pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu dimengerti, ya, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut 8 kali, ya. Jadi kita menyampaikan satu informasi itu bisa disampaikannya sampai 8 kali. Oh, banyak sekali ya. Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan sekali saja, barangkali orang itu hanya menangkap sekilas, ya. Disampaikan 2 kali mungkin dia sedikit menangkap. 3 kali dia lebih mengerti. 4 kali mungkin dia sudah mulai telinganya dalam tanda kutip berdiri ya. Ini kok dibicarakan terus? Apa ini? Begitu ya. Dan kalau sampai 8 kali mungkin orang itu akan bilang, kamu kok ngomong ini terus berulang-ulang sih, maksudnya apa? Ya. Nah, ketika sampai pada titik itu berarti dia sudah benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan. Memang rules of age tidak selalu harus kita lakukan ini ya, dalam setiap hal gitu. Tetapi pada hal-hal yang penting, yang sangat penting tentunya di dalam bisnis ataupun dalam apa, itu perlu kita lakukan. Karena kalau itu hal penting, tentu kita ingin memastikan orang yang menerima info itu benar-benar mengerti. Misalnya Anda mendapat pesan untuk mengirimkan barang, ya, mengirimkan barang dan harus dikirimkan hari ini sebelum jam 12. Anda perlu menyampaikan itu dan sementara ini sudah jam 9.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Hai, Karmu lagi.
3: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
2: Tudag kejasindo belum.
3: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayaan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini dia kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di dalam.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu gak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangkat tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, nggak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha tampak bercampur di bangunan ini.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Petra FM

0: Sin, aku tanya nih, apa yang saat ini dianggap serba bisa?
1: Apa ya? Tahu, pasti AI kan? Benar, pasti benar kan? Bikin apapun bisa, iya kan?
0: Yakin AI? Emangnya AI bisa menyelesaikan masalah dengan hati?
1: Oh iya juga ya, lalu apaan yang semuanya bisa?
0: Yang bisa ya, hanya dibisa.
1: Maksudnya?
0: Maksudnya, nikmati acara Bisa setiap Rabu jam 17 sampai 18 di 105,7 Petra FM. Bisa, bincang inspirasi kita. Acara dialog multidimensional yang mempertemukan para pemimpin, para tokoh yang mumpuni di bidangnya. Acara ini disajikan secara santai, bermakna, dan dengan hati. Bisa, bincang inspirasi kita. Apapun, ayo kita bikin. Bisa.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Banyak yang meragukan Gen Z karena dianggap terlalu sensitif, sehingga dianggap tidak pas menjadi pemimpin. Benarkah itu? Padahal sensitif sebenarnya bagian dari kekuatan Gen Z. Di sisi lain, pemimpin masa kini dituntut untuk mempunyai gaya yang berbeda, mengutamakan mental health dan kesejahteraan tim, bukan sekadar angka. Memimpin dengan kolaborasi, bukan intimidasi. Ayo simak perbincangannya, Rabu 20 Mei 2026. Bincang inspirasi kita jam 17 sampai 18, hanya di 105,7 Petra FM. Dengan narasumber, Mbak Lika, Basilika Diah Putranti, PhD Candidate, Peneliti Pusat Studi UGM. Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga. Boda,
1: Bob Kri 2. Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang kekasih, kita akan buka, saudara, 6 buah ayat berikut ini dari Mazmur, pasal yang ke-107. Mazmur 107, ayat 4 sampai dengan 9. Kitab Mazmur pasal yang ke-107, ayat 4 sampai 9, saya undang kita bangkit berdiri, para kekasih, kita akan membacanya bersama. Dengan suara yang nyaring, kita akan membacanya. 1, 2, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Katakan, saya pegang janji ini. Saya tidak boleh haus dan lapar. Saya tidak boleh mengembara. Saya tidak boleh di daerah kehidupan yang mati. Saya harus menuju ke tempat kehidupan, yaitu sorga. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Saya akan memulai dari sini. Bagaimana kita bisa mempunyai jiwa yang prosper? Saudara, inilah runtutan. Ya, saudara, inilah historinya perjalanan dari orang yang begitu merosot. Mengembara di padang belantara, masuk ke satu kota, gak ada orang sama sekali. Kota hantu itu. Lapar dan haus, jiwa lemah lesu di dalam diri mereka. Nah, ayat 6. Ketika mereka menyadari, di mana aku sekarang berada? Di daerah tempat setan dan hantu ini. Tempat tidak ada kediaman orang. Aku lapar dan haus, gak ada yang bisa kasih makan. Nah, ayat yang ke-6, orang mulai mencari Tuhan dan mencarinya untuk prosper. Ya, ayat 6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Kemudian dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Coba, orang yang berseru kepada Tuhan, jiwanya akan dibikin prosper. Jiwanya akan dipimpin oleh Tuhan. Nak, kamu jangan ada di sini. Ini kota hantu. Kamu selalu dicekam dengan kecemasan, ketakutan, khawatir. Ayo keluar. Dibawanya mereka. Katakan, saya ingin dibawa oleh Tuhan. Keluar dari kota hantu saya. Kecemasan saya.

mengulurkan tangan dituntunnya mereka ke tempat kediaman orang. Dan dihilangkannya segala kecemasan mereka. Saudara, ya. Dan ayat 8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Saudara, jadi inilah riwayat kita dari keadaan yang sangat tenggelam, keadaan yang sangat tidak baik. Lalu kita berseru kepadanya, dan dia mengulurkan tangannya menuntun kita, dibawanya kita, dan diberinya kepada kita segala kehidupan. Ayat 8 mulai, saudara, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dulu tidak ada ajaib. Itu sebabnya mereka dicekam seperti di dalam kota hantu. Tidak ada keajaiban Tuhan. Sedang bahkan mereka mencoba untuk membuat sesuatu keajaiban, terobosan. Saudara, tetapi dengan cara-cara mereka sendiri, dan mereka gagal, dan mereka runtuh mentalnya karena gagal. Tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, katakan, saya harus selalu mengangkat tangan. Saya harus selalu mengangkat tangan saya. Saya harus selalu berseru kepadanya. Maka dia mengulurkan tangan dan menuntun saya kepada jalan kemuliaan. Amin. Mudah kan? Apanya yang sulit? Sehingga saudara tidak selalu di dalam keadaan kebutuhan. Bukan cuma soal uang. Saudara membutuhkan penghiburan, saudara membutuhkan sesuatu terobosan. Engkau tidak membutuhkan kebutuhan. Karena ketika engkau mengangkat tangan dan berseru kepadanya, dia mengulurkan perbuatan ajaib. Amin. Dari mana saya bisa bilang? Dari ayat yang ini. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dipuaskannya jiwa yang dahaga, jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan titik-titik kebaikan. Prosper jiwa saudara, prosper berkat saudara, abundance berkat saudara. Saudara, ini tidak tergantung apa pekerjaan saudara, apa level kerjaan saudara, tingkatan saudara apa, saudara, pangkat saudara apa, tidak tergantung. Saudara punya uang cadangan apa tidak? Saudara, ini tergantung dari hidup rohani saudara kepada Tuhan. Ingat loh, dia mengenyangkan kelaparan kita, dia memuaskan kehausan kita dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Katakan, perbuatan ajaib hanya Yesus yang bisa melakukan. Tidak ada manusia bisa melakukan. Jadi saudara mesti tahu, orang yang prosper jiwanya, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan Yesus sendiri akan bekerja kepada dia, mengerjakan dia. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib akan terjadi. Ketika saudara sakit, ketika saudara kekurangan uang, ketika saudara tidak ada kerjaan, saudara sedang di ujung tanduk, dan saudara sebentar, saudara tahu, sebentar aku akan guling, sebentar aku akan didepak, sebentar aku akan di PHK, sebentar aku akan dikecewakan, sebentar aku akan pecah hatiku. Apapun prasangka saudara, sekarang datang kepada Yesus. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib siap menanggulangi, siap mengantisipasi, siap mengevakuasi saudara. Dilepaskannya engkau dievakuasi oleh dia, dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Ucapkan terima kasih saudara, di rumah saudara juga

0: Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
5: Terima kasih 5,7 Petra FM.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kejus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.

0: Banyak yang meragukan Gen Z karena dianggap terlalu sensitif, sehingga dianggap tidak pas menjadi pemimpin. Benarkah itu? Padahal sensitif sebenarnya bagian dari kekuatan Gen Z. Di sisi lain, pemimpin masa kini dituntut untuk mempunyai gaya yang berbeda, mengutamakan mental health dan kesejahteraan tim, bukan sekadar angka. Memimpin dengan kolaborasi, bukan intimidasi. Ayo simak perbincangannya, Rabu 20 Mei 2026. Bincang inspirasi kita jam 17 sampai 18, hanya di 105,7 Petra FM. Dengan narasumber, Mbak Lika, Basilika Diah Putranti, PhD Candidate, Peneliti Pusat Studi UGM. Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Anak kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
1: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
2: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini,

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta. Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Money mo, catch a bitch by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
4: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi kepala Patok Nagoro dan dianugerahi tanah perdikan. Nah, tanah perdikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, pato adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan Nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.4.

0: Yashindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat gulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jasino. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM spasi Jogja.

0: Banyak yang meragukan Gen Z karena dianggap terlalu sensitif, sehingga dianggap tidak pas menjadi pemimpin. Benarkah itu? Padahal sensitif sebenarnya bagian dari kekuatan Gen Z. Di sisi lain, pemimpin masa kini dituntut untuk mempunyai gaya yang berbeda, mengutamakan mental health dan kesejahteraan tim, bukan sekadar angka. Memimpin dengan kolaborasi, bukan intimidasi. Ayo simak perbincangannya, Rabu 20 Mei 2026. Bincang inspirasi kita jam 17 sampai 18, hanya di 105,7 Petra FM. Dengan narasumber Mbak Lika, Basilika Diah Putranti, PhD Candidate, Peneliti Pusat Studi UGM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: Nah, dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885481. 0274885481.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Zili, Kensen, kemandirian. Dikisahkan ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis. Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda. Tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira, si pria bertanya, "Di mana orang itu bisa saya temui?" Si penulis mengajak pria itu ke sebuah kamar. Dia ada dalam kamar ini. Maka pria itu pun mengetuk pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Namun dia heran, karena tidak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Lalu si penulis berkata, "Lihatlah ke cermin itu. Orang yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan." Seketika itu juga, si pemuda tersadar. "Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan, berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Sesian Li Luan mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari." Pendengar yang berbahagia, Chen Gong Bu Si Li Luan. Sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau celik concern, mental kemandirian telah kita miliki, dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup, berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan.
3: Petra FM.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Banyak yang meragukan Gen Z karena dianggap terlalu sensitif, sehingga dianggap tidak pas menjadi pemimpin. Benarkah itu? Padahal sensitif sebenarnya bagian dari kekuatan Gen Z. Di sisi lain, pemimpin masa kini dituntut untuk mempunyai gaya yang berbeda, mengutamakan mental health dan kesejahteraan tim, bukan sekadar angka. Memimpin dengan kolaborasi, bukan intimidasi. Ayo simak perbincangannya, Rabu 20 Mei 2026. Bincang inspirasi kita jam 17 sampai 18, hanya di 105,7 Petra FM. Dengan narasumber, Mbak Lika, Basilika Diah Putranti, PhD Candidate, Peneliti Pusat Studi UGM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Wan. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.4.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Se Tu, lemparan batu. Suatu hari, tampak seorang pengusaha muda sedang melaju di jalan raya, mengendarai mobil mewah yang baru dibelinya. Perasaan puas dan bangga menyelimutinya karena memiliki mobil yang sudah lama diidam-idamkan. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil menggerakkan tangan dan peletak. Terdengar suara nyaring dari sisi kiri pintu mobilnya. Spontan, kaget, ditekannya rem mobil kuat-kuat. Dengan perasaan geram, mobil pun segera dimundurkan ke arah dari mana batu itu dilempar. Dia bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi dengan pintu mobil kesayangannya. Aduh, benar-benar kurang ajar. Dia memaki sambil tangannya mengusap sayang goresan di pintu mobil. Amarahnya memuncak. Dengan segera, matanya menangkap sosok anak kecil yang terlihat di situ. Dihampiri anak itu dengan tangan terkepal marah. Hai, kamu. Lihat, apa yang telah kamu lakukan pada mobil kesayanganku? Lihat, goresan itu. Teriaknya geram sambil bersiap-siap akan memukul. Si anak tampak pucat dan gemetar ketakutan sambil berbicara. Maaf, Pak. Saya salah dan benar-benar minta maaf. Sebab saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Air mukanya tampak ngeri, matanya berkaca-kaca dan tangannya memohon ampun. Maaf, Pak. Saya melempar batu itu karena tidak ada seorang pun yang mau berhenti. Dengan air mata yang mulai berjatuhan di pipi, anak tadi menunjukkan ke suatu arah. Itu, di sana, ada kakakku yang lumpuh. Dia kesakitan, jatuh tergelincir dari kursi rodanya. Saya tidak kuat mengangkatnya, dan tidak ada seorang pun yang mau berhenti menolong, ucapnya sambil terisak dengan pandangan mata berharap. Tolong kakak saya, Pak. Setelah mendengar penjelasan anak kecil itu, sang pengusaha muda tidak mampu berkata-kata dan spontan amarahnya mereda. Dihampiri dan diangkatlah si cacat yang tengah mengerang kesakitan. Lalu didudukkan kembali ke kursi roda. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan membantu kebaikan hati Bapak. Dan sekali lagi, mohon maaf telah melukai mobil Bapak. Lalu anak kecil itu pun kembali mendorong kursi roda kakaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan pengusaha muda itu pun kembali mengendarai mobilnya sambil merenungi kejadian yang baru dialaminya tadi. Sama halnya dengan lajunya kendaraan, hidup kita seolah dipacu tetap berjalan dengan kecepatan yang semakin tinggi, melintasi berbagai tikungan dan tanjakan. Kesibukan berpacu sering membuat kita lupa menyisihkan waktu untuk berhenti dan menoleh sejenak untuk menikmati pemandangan indah di sekitar kita. Sehingga banyak hal indah terlewatkan begitu saja. Saat kita lupa, mungkin diperlukan seorang pelempar batu untuk mengingatkan kepada kita. Batu itu bisa berupa teguran, bisikan, peringatan, atau kasih sayang, agar kita tidak melaju terlalu cepat Sehingga saat kita menjalani kehidupan juga berarti bisa menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan alam sekitarnya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.

0: tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga. Boda,
1: Bob Kri 2. Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.0.

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
7: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Zili Kensen, kemandirian. Dikisahkan ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis. Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda. Tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira, si pria bertanya, "Di mana orang itu bisa saya temui?" Si penulis mengajak pria itu ke sebuah kamar. Dia ada dalam kamar ini. Maka pria itu pun mengetuk pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Namun dia heran, karena tidak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Lalu si penulis berkata, "Lihatlah ke cermin itu. Orang yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan." Seketika itu juga, si pemuda tersadar. "Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan, berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Seksian Li Luan mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari." Pendengar yang berbahagia, Cengkong Pusul Li Luan, sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas, tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau jelik concern, mental kemandirian telah kita miliki, dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup, berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan.
3: Metro FM.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda merefleksikan secara singkat kata kebiasaan. Saudara, melakukan sesuatu di luar kebiasaan di dalam masyarakat kita dianggap sebagai hal yang aneh dan tidak umum. Tindakan ini biasanya disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu. Ya, sebagaimana dilakukan oleh pengadilan tinggi di New Delhi yang telah membuat keputusan di luar kebiasaan bagi pasangan suami istri yang berpisah. Jika biasanya suami akan memberikan tunjangan kepada istri dan anaknya, namun karena penghasilan istri jauh lebih tinggi dan dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka permohonan tunjangan sebesar Rp7.000 setiap bulannya pun ditolak oleh hakim. Meskipun undang-undang di India sebenarnya memperbolehkan seorang perempuan yang berpisah meminta kembali mahar kawin yang diberikan keluarganya kepada sang suami saat mereka menikah dahulu. Saudara, setiap orang disadari atau tidak sebenarnya telah mengikuti kebiasaan atau hal yang biasa dilakukan dalam perjalanan hidupnya masing-masing. Misalnya saja, sejak kecil orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan tertentu bagi kebaikan dan kebahagiaan hidup kita masing-masing. Kebiasaan yang baik dan bermanfaat sesungguhnya perlu dipertahankan agar hidup dapat terasa damai dan juga tenteram. Hal ini dapat dilakukan bila kita dapat menghindarkan diri dari pergaulan yang buruk. Sebagaimana dikatakan orang bijak bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dan betapa indahnya bila setiap kita dapat menerapkan nasihat ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab kenyataannya, kebiasaan buruklah dan yang jahat sangat mudah berpengaruh pada diri seseorang jika dibandingkan dengan yang baik dan benar. Namun demikian adalah bijak, benar dan bermanfaat jika setiap kita dapat bergaul dengan orang bijak agar kita pun dapat menjadi bijak. Sebagaimana nasihat bijak yang mengatakan bahwa hanya orang bijaklah yang akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi, bijaklah dalam memilih pergaulan agar hidup kita bahagia.

Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama Anda dan pesan Anda ke 0812-8188-9191. Sekali lagi, 0812-8188-9191. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

satu tema besar, menuju hidup kudus. Dan kita melanjutkan pembelajaran kita pada bagian yang ketiga, edisi Selasa, 19 Mei tahun 2026 dengan tema Hidup Kudus Tidak Pernah Salah, yang diambil dari firman Tuhan kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu sahabat Petra, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari kita menyatukan hati, merendahkan diri, dan mempersiapkan jiwa kita memasuki hadirat Tuhan dengan sejenak mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyambut kebenaran sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita. Berhembuslah Roh Kudus.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa Pencipta langit dan bumi di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah, Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Sungguh kami bersuka cita atas segala perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami, sebab Engkau melimpai kami dengan kasih setia, kemurahan yang tidak berkesudahan. Sebagaimana malam hari ini, Engkau pun telah persatukan kami dengan penuh keselamatan, dan kembali kami boleh bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Bapa yang maha baik, di sepanjang bulan Mei ini kami belajar menuju hidup kudus, dan hari ini bersama kami menghayati, apakah hidup kudus berarti tidak pernah berbuat salah? Kami membutuhkan belas kasih dan hikmat-Mu, bukalah hati kami, terangilah pikiran kami, mampukan kami sungguh dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Engkau pun berbelas kasih bagi hamba-Mu yang lemah, hina, dan penuh cacat celah ini. Engkau urapi supaya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Dan kini Bapa bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini, hidup kudus tidak pernah salah. Bersama kita mendengar sabda Tuhan, surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Demikian sabda Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar firman, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Apakah itu berarti menjadi kudus harus sama seperti Tuhan? Dan bukankah itu tidak mungkin? Karena bagi Tuhan, kekudusan tentu adalah satu hal yang mudah, karena itu adalah sifat Tuhan sendiri. Tetapi bagaimana dengan kita? Bukankah kita manusia yang penuh dengan kesalahan, kekurangan, lemah, tidak kebal dari godaan, dan juga masih hidup dalam kedagingan? Mungkinkah dengan kondisi seperti itu kita bisa hidup kudus? Bukankah kenyataannya saja tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah?
Pertanyaan itu mungkin ada dalam pikiran kita, dan hal ini lalu membuat kita merasa enggan, bahkan menganggap bahwa perintah itu, yaitu hidup kudus, seakan-akan sebagai perintah yang membebani, yang seakan-akan justru tidak akan pernah mampu kita lakukan. Perintah yang terasa begitu berlebihan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar tebakan ini? Jika kau menyebut namaku, maka aku akan hilang. Siapa aku? Jawabannya adalah kesunyian. Sebab saat kita mengucapkan kesunyian, maka sunyi tidak lagi sunyi karena terdengar suara kita. Itu sebenarnya juga yang terjadi dengan kekudusan. Maksudnya, justru saat kita merasa diri kita kudus, kita merasa lebih suci dari orang lain, maka juga saat itu kita tidak lagi kudus karena kita sudah jatuh dalam dosa, yaitu kesombongan. Bahkan sama saat kita mengingat kisah antara orang Farisi dan pemungut cukai. Sebab pemungut cukai menjadi tidak dibenarkan, merasa lebih baik dan benar daripada pemungut cukai. Sebaliknya pemungut cukai yang menyadari segala dosa dan kesalahannya, ia adalah orang yang tidak kudus, justru dibenarkan di hadapan Allah. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, jadi kekudusan di dalam Kristus justru dimulai dengan kesadaran bahwa kita orang berdosa. Ya, jika kita hidup kudus, itu berarti bukan kita hidup karena kekuatan kita, karena memang sejatinya kita tidak akan mampu hidup kudus. Tetapi juga benar bahwa darah Kristus telah menguduskan kita, dan karena itu saat seorang merasa dirinya lebih kudus daripada orang lain, di saat itu kehilangan kekudusan, di saat itu jatuh ke dalam dosa. Namun saat kita mengabaikan atau meragukan perintah untuk hidup kudus dengan alasan-alasan seperti tadi, bukankah kita juga meremehkan, mengabaikan, dan merendahkan kuasa Allah? Hidup kudus bukanlah sebuah keadaan di mana segala pergumulan hilang. Karena Tuhan Yesus sendiri pun yang hidup kudus menghadapi pencobaan dan tantangan. Tetapi yang perlu kita pahami hari ini, kekudusan adalah sebuah proses ketika kita mau mengusahakan, menjaga, dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menguduskan kita. Harga kekudusan adalah ketaatan melakukan kehendak-Nya. Memang itu butuh perjuangan, tetapi percayalah bahwa Allah pasti akan memampukan, sebab Kristus lebih dulu hidup kudus dan telah mengalahkan segala cobaan dan godaan. Bersama Kristus kita dimampukan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, kejarlah kekudusan, karena dengan kekudusan kita bisa melihat Allah. Dan kita kembali diterangi firman Tuhan hari ini, sebagai orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi Allah, adalah orang-orang yang mengenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kudus adalah sebuah perjuangan untuk menaati kehendak Allah. Dan karena itu kini mari saatnya kita belajar karakter orang yang hidup kudus. Pertama, kerendahan hati. Kepada para murid-Nya, Tuhan Yesus pernah mengajarkan agar mereka justru tidak bersaing untuk menjadi nomor satu. Dikisahkan dalam Markus 9 ayat 35, Yesus duduk lalu memanggil 12 pengikut-Nya itu. Ia berkata kepada mereka,
Orang yang mau menjadi nomor satu, ia harus menjadi yang terakhir dan harus mau menjadi pelayan semua orang. Disinilah karakter pertama dalam kekudusan justru adalah kerendahan hati. Selama melayani, bahkan dengan status sebagai anak Allah, Tuhan Yesus juga menunjukkan kerendahan hati. Ia tidak pernah merasa lebih besar daripada orang lain. Dan ini jugalah keteladanan kita. Kekudusan adalah kerendahan hati. Kedua, karakter kasih. Kemudian Yesus mengambil seorang anak kecil dan membuat anak kecil itu berdiri di depan mereka semua. Yesus memeluk anak itu dan berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Orang yang menerima seorang anak ini seperti anak ini karena aku, berani berarti menerima aku. Dan orang yang menerima aku, ia bukan menerima aku saja, tetapi menerima juga dia yang mengutus aku." Injil Markus pasal 9 ayat 36 sampai 37. Di sini jelas digambarkan orang yang kudus hidupnya akan mengasihi dan menerima sesama, bahkan yang mungkin tidak menguntungkan dirinya sendiri. Seperti anak kecil, mereka yang lemah, terpinggirkan, sakit, atau orang yang berkekurangan. Ketiga, karakter kekudusan adalah memiliki toleransi. Orang yang hidup kudus juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Dikatakan di Markus 9 ayat 38 sampai 39 dan 41. Saat itu pada para murid, Yesus mengajar untuk tidak menghardik atau menghakimi orang lain hanya karena mereka tidak berada dalam satu kelompok dengan kita atau melakukan sesuatu hanya dengan cara yang berbeda. Maka kita juga seharusnya demikian. Tidak seharusnya kita menghardik, menegur atau menghakimi orang Kristen lain dari denominasi berbeda atau hanya karena beda kepercayaan. Ingat, sekalipun tidak sama, bukan berarti kita menjadi lebih baik dan lebih benar. Karakter yang keempat dalam kekudusan adalah disiplin. Orang yang hidupnya kudus biasanya juga memiliki kedisiplinan rohani yang tinggi. Ia memperhatikan apa yang tangannya kerjakan, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Ia mengawasi kakinya dan memastikan kakinya tidak membawa ke tempat yang tidak Tuhan kehendaki. Ia bahkan mengarahkan matanya pada hal-hal yang benar dan yang kudus. Orang yang kudus akan bersikap toleran, tetapi bukan berarti dia akan membiarkan segala macam bentuk dosa. Justru ia mampu untuk melawan godaan karena ia dapat menguasai dan mengendalikan dirinya melalui kedisiplinan. Terakhir yang kelima, karakter hidup kudus adalah menyukai kedamaian. Orang yang hidupnya kudus biasanya juga berusaha wujudkan hidup damai bersama dengan semua orang. Ia mau hidup rukun dengan orang lain. Karena jika bisa memilih, ia akan menjauhi yang namanya pertentangan, perselisihan, perdebatan yang tidak perlu. Daripada mencari musuh, ia akan mencari teman dan menjadikan teman sahabat supaya dapat berbagi kebaikan Allah. Markus 9 ayat 50 dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, "Garam itu baik, tetapi kalau menjadi tawar, mungkinkah diasinkan kembali? Jadi, hendaklah kalian menjadi seperti garam, yaitu larut, mau hidup bersama satu dengan lain dengan rukun dan damai." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini menjadi jelas. Kudus bukan berarti tidak pernah salah,
butuh perjuangan, tetapi justru ada karakter-karakter yang hadir di tengah-tengah segala kerapuhan hidup. Kerendahan hati, kasih, toleransi, disiplin, dan menyukai kedamaian. Maka dengan demikian kita tahu sungguh, kita dapat mewujudkan kekudusan, tetapi bukan dengan kekuatan kita, hanya melalui dan bersama Kristus. Dan kekudusan bukan juga berarti kita menjadi lebih benar, lebih baik, tetapi justru kita menyatakan kebaikan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Jadilah hidup kudus, berjuang, pertahankan kekudusan, bukan dengan semangat dan kekuatan diri, tetapi bersandar pada kuasa dan kasih karunia Allah yang telah dinyatakan dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita rasakan, hayati dan renungkan firman Tuhan sebagai rema dan sebuah pujian menghantarkan kita Roh Kudus.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama menyatukan hati, merendahkan diri untuk mengaturkan segenap rasa syukur bersama dengan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersuka cita karena sabdamu yang telah membuka dan menerangi kehidupan kami. Sungguh kami menyadari kami tidak akan mampu mewujudkan kekudusan. Bahkan ketika kami merasa lebih baik, kami telah gagal mewujudkan kekudusan hidup. Karena kekudusan hidup semata kasih karunia dan rahmat-Mu, maka kekudusan ini hanya dapat kami nyatakan justru dengan segala kerendahan hati kami mengasihi dan bersandar kepada rahmat-Mu. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kami kudus bukan karena kami mampu, tetapi justru karena kami bersandar pada kemurahan dan kuasa-Mu. Bersama doa ini juga kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkan bangsa dan negara kami dari perpecahan dan bencana. Karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami. Mampukan kami bersama-sama sebagai sebuah bangsa yang sungguh takut akan Tuhan, dan kami boleh mewujudkan kerajaan Allah di mana kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan nyata atas kehidupan bangsa negara kami. Demikian juga lindungilah dunia ini. Jauhkanlah dari bahaya dan bayang-bayang peperangan. Kami pun mendoakan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Kiranya Tuhan memelihara setiap iman umat-Mu. Mereka yang bertumbuh dalam kebenaran firman terus hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Engkau pun memberkati segenap karya dan pelayanan untuk menjadi kesaksian, supaya lebih banyak orang mendengar panggilan Tuhan, percaya hingga mereka pun mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan, yang menjadi tempat kami memuji, menyembah, dan bertumbuh dalam kebenaran firman. Maka sungguh ladang Tuhan ini telah menjadi saluran berkat. Engkau pun juga berbelas kasih dan memberkati setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan ini. Kini Bapa, kami juga mengingat segenap sahabat Petra, mereka yang lemah, sakit, mereka yang menanti belas kasih dan lawatan Tuhan, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Bapak Slamet Diwates, Bapak Pendeta Emeritus Sutikno. Juga kami membawa dalam doa ini segenap jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sucinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikto, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejonimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mucina, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumati Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarse Sugiyoto, Ibu Sri Sunarse Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Bapak Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujira Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah,
Ibu Suarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Ibu Surini Siksta, dan Saudari Fernanda Siska Putri Valentine. Juga kami membawa serta beberapa jemaat Tuhan dari berbagai gereja. Kami berdoa untuk Ibu Kristina Timotius Tukijan, Bapak Purwanto, Bapak Heru Sulistio, Ibu Biasrini Sukio, Bapak Agus Suprianto, Ibu Rusmila Sumbogo, Bapak Praptomo, Bapak Joni Sianipar, Bapak Doni, Ibu Srini, Ibu Suyut, Ibu Rusmanto, Bapak Trijoko, Ibu Kusmanto, Bapak Mulyati, Bapak Subiantoro, Bapak Wartono Saputro, Ibu Sungkono, Ibu Santoso, Pendeta Retno, Ibu Dwi Pramujawati, Ibu Sri Rahayu, Ibu Rucito, Bapak Tuyatno, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Condro, Ibu Yuniati Tasrib, Mbak Elsa, Mbak Adelita, Bapak Edi Kris, Bapak Bejo Sutrisno, Bapak Budi Prasetyo, Ibu Asti di Iromejan, dan Saudara Christine Anabel, serta segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami membawa semua mereka di dalam hadirat-Mu. Tuhan lawat, Tuhan jamah, di dalam kuasamu Engkau anugerahkan kekuatan untuk menanggungnya, penghiburan untuk berpengharapan dalam rahmat-Mu, dan oleh kuasa darah Kristus Engkau karuniakan kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang berduka cita, keluarga Swargi almarhum Bapak Ati Prajoko. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan untuk kembali dipulihkan dan semangat melanjutkan kehidupan. Bagi keluarga Bapak Trisandi Arinugroho, Tuhan berkati, Tuhan pun melindungi. Di tengah kekhawatiran, di tengah segala godaan dan goncangan, Tuhan teguhkan, karuniakan kekuatan, kesehatan di tengah keluarga kecil ini. Kini kami juga mengingat bagi segenap usia lanjut, poro eyang adi yuswo, yaitu Bapak Yohana Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Hadi Siswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gadot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rut Rikana, Ibu Welbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yakti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, dan juga bagi Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo, beserta segenap adi yuswo lansia, sahabat Petra. Tuhan memberkati mereka dalam kekuatan dan kesehatan. Tuhan mengiringi hidup mereka dalam damai dan sejahtera. Berkati keluarga kami, tuntun di dalam kebenaran sabdamu, supaya kami sungguh mewujudkan kasih Kristus, yaitu saling mengampuni dan saling melayani. Lindungilah keluarga kami, jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan juga tanggung jawab, supaya segala pekerjaan tangan mereka menumbuhkan dan membuahkan talenta yang semakin berkembang. Demikian karya tangan anak-anak kami yang belajar dan bekerja boleh menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga berkati anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, kiranya anak-anak kami boleh dipersatukan, dikuduskan Kristus di dalam ikatan rumah tangga perkawinan yang kudus
kekal, tidak terceraikan. Berkati suami istri yang merindukan keturunan momongan, supaya mereka boleh mengasuh dan mendidik. Demikian juga anak-anak kami, cucu-cucu kami, berbakti kepadamu turun-temurun, seterusnya dan untuk selama-lamanya. Kami pun juga membawa segenap pergumulan pribadi yang tidak dapat kami ungkapkan, engkau mengetahuinya. Karunia kami kekuatan untuk tetap percaya, bertahan, sebab kami tidak pernah sendirian. Engkau Allah yang turut hadir dan berkuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau Allah yang setia di tengah segala pergumulan. Engkau hadir dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu sekalipun kami bergumul, kami semakin percaya bahwa di dalam segala pergumulan, engkau hadir dan berkenan untuk menjadikan segala pergumulan kami menjadi bagian rancangan kemuliaan-Mu, menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Doa kami begitu panjang dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan. Tetapi sungguh kami percaya engkau telah mendengar dan engkau memberi kami yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Semata karena doa ini kami panjatkan, bukan karena amalan kebaikan kesalehan kami para pendosa. Tetapi doa ini telah kami panjatkan oleh iman kami di dalam satu nama kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita kepada Tuhan. Dan kini juga bagian kita melanjutkan mencurahkan segenap hidup menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pelaku dari doa-doa yang kita panjatkan. Menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, Roh-Mu yang hidup.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita melanjutkan kehidupan sebagai pelaku firman yang sungguh menyatakan kekudusan. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dengan hidup sebagai pelaku-pelaku firman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Gembala Menyapa Selasa 19 Mei tahun 2026. Dan bagi sahabat Petra yang berkenan untuk menyampaikan pergumulan ataupun pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858-6827-4241. Saya ulangi 0858-6827-4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa begitu singkat, tetapi juga banyak atur tutur ucapan saya yang tidak menjadi perkenan. Karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Banyak yang meragukan Gen Z karena dianggap terlalu sensitif, sehingga dianggap tidak pas menjadi pemimpin. Benarkah itu? Padahal sensitif sebenarnya bagian dari kekuatan Gen Z. Di sisi lain, pemimpin masa kini dituntut untuk mempunyai gaya yang berbeda, mengutamakan mental health dan kesejahteraan tim, bukan sekadar angka. Memimpin dengan kolaborasi, bukan intimidasi. Ayo simak perbincangannya, Rabu 20 Mei 2026. Bincang inspirasi kita jam 17 sampai 18, hanya di 105,7 Petra FM. Dengan narasumber, Mbak Lika, Basilika Diah Putranti, PhD Candidate, Peneliti Pusat Studi UGM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
0: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

0: berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 9. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Renungan hari ini berjudul, "Tolonglah Kami." Suatu malam, seorang pria sedang berjalan pulang ketika mendengar suara lirih dari gang sempit. Ia ragu, tapi suara itu makin jelas didengarnya, "Tolong." Pria itu berjalan ke arah datangnya suara dan menemukan seorang kakek yang tergeletak tak berdaya. Ia pun langsung menolongnya. Kakek itu menangis sambil berkata, "Banyak orang lewat, tapi hanya kamu yang mendengar dan menolongku." Bacaan hari ini menceritakan perjalanan misi Paulus yang kedua. Ia bertemu Timotius dan mengajaknya ikut dalam pelayanan. Dalam perjalanan, Paulus beberapa kali dicegah oleh Roh Kudus untuk pergi ke wilayah tertentu. Hingga ia mendapat penglihatan tentang seorang pria Makedonia yang berseru, "Tolonglah kami." Seruan itu bukan hanya sekadar permintaan, tapi jeritan jiwa yang haus akan Injil, seruan pertolongan. Dan Paulus tidak mengabaikannya. Ia segera mengubah rencana perjalanannya dan pergi ke Makedonia karena tahu bahwa seruan itu datang dari Tuhan. Mereka menyadari bahwa jika Tuhan sudah berbicara, maka mereka harus taat. Di sekitar kita hari ini banyak suara serupa yang mungkin kita dengar dengan jelas. Kita mendengar tentang tetangga yang kesepian, rekan kerja yang kesulitan, atau teman yang kehilangan harapan. Mereka tidak selalu berkata langsung, tapi sikap dan ekspresi mereka mungkin sedang berseru, "Tolong saya." Apakah kita PK? Tuhan seringkali menyampaikan kehendaknya melalui kebutuhan orang lain. Ketika kita bersedia membuka mata dan hati, kita sedang menyatakan kehadiran Tuhan yang menjawab doa mereka. Kadang, panggilan Tuhan kepada kita tidak terdengar sebagai suara dari langit, tapi dalam bentuk kebutuhan orang-orang di sekitar kita.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom alaikum, Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Peter yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dalam doa malam melalui Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian dan juga semangat sesanti. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sungguh menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk meyakini kelangsungan berkat Tuhan dengan apa yang telah kita lakukan atau kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya hari ini. Oleh karena itu, bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, kita akan menyatukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, sumber pertolongan kami, pada saat ini kami menghampiri tata hadirat-Mu Tuhan. Di dalam doa kebersamaan kami melalui pancar siar Radio Petra pada gelombang 105.7 FM. Roh Kudus menolong kami untuk satu hati di dalam doa yang kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau menolong kami melaksanakan setiap tugas kewajiban di sepanjang hampir hari ini. Dengan segala keberadaan hidup kami, baik dalam kondisi tidak ada permasalahan maupun ketika kami ada dalam pergumulan, baik secara pribadi maupun mengenang, mengingat, membersamai dalam kebersamaan dengan anggota keluarga dan bahkan sesama kami, dan juga mengingat tentang bagaimana perjalanan kehidupan kami yang masih didera dengan persoalan pergumulan karena kondisi sakit ataupun karena problematika secara psikologis yang membuat kami bergumul dalam situasi yang sulit, bahkan juga mengingat pihak-pihak yang barangkali berkaitan dengan kami ada dalam persoalan yang membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak seperti yang kami kehendaki, bahkan ancaman maupun permusuhan. Kami menyadari sebagai fakta yang harus kami hadapi. Namun malam ini Tuhan, kami meneduhkan diri dalam kebersamaan kami, menaikkan doa kepada Engkau ya Tuhan dalam iman kami kepada Yesus Kristus dengan pengorbanannya yang menjadi pengantara, menjadi juru syafaat, menjadi imam yang Engkau perkenankan, sehingga kami meyakini doa kami dihantarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kami meyakini Engkau memberkati. Karena Yesus adalah imam agung perjanjian baru yang Kau perkenankan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau Tuhan yang mengampuni kesalahan dan dosa kami sebagai bentuk pertanggungjawaban ketika kami melaksanakan tugas kewajiban dengan cara yang tidak benar, dengan kekurangan, kesalahan, bahkan dosa, hingga Engkau layakkan ketika kami menghampiri tata hadirat-Mu dalam iman kami kepada Yesus Kristus sang pengantara doa. Dan dengan Engkau melayakkan berarti Engkau menguduskan kami, dan Engkau menerima apa yang menjadi isi hati kami dalam kebersamaan ini dan doa-doa yang kami panjatkan. Itulah pertanggungjawaban kami ya Tuhan, dan kami meyakini bahwa Engkau Tuhan yang berbelas kasih. Dengan apa yang menyatakan dengan kekudusan-Mu itu Tuhan, Engkau layakkan kami untuk menaikkan doa permohonan dan syukur kami. Engkau memberkati kehidupan rumah tangga para orang tua, suami istri maupun yang mandiri, di dalam setiap jerih lelah, jerih juang, tugas kewajiban yang diemban, bahkan seringkali dengan tenaga yang terkuras, cucuran air mata, dan juga mempertaruhkan kondisi fisik maupun juga bahkan harta benda. Engkau berkati orang tua, warga dewasa maupun yang sudah adius. Begitu pula anak cucu anggota keluarga, dan berkati dalam respon kebaikan, ketulusan, dedikasi orang tua. Sekalipun ada persoalan pergumulan bahkan perbedaan, kami tetap meyakini sebagaimana keberadaan sabdamu dengan kebenaran yang Kau anugerahkan pada orang tua. Generasi demi generasi menjadi generasi yang Kau berkati.
sebagaimana kesaksian pemazmur, anak cucunya akan perkasa di bumi. Sebagai generasi Engkau berkati karena Engkau memberkati orang tua dan anak-anak, membangun sikap hidup etis yang baik pula, hingga Engkau perkenankan, Engkau berkati. Juga dengan setiap tugas kewajiban pekerjaan, purna tugas kewirausahaan, dan juga telah perkenankan menjadi berkat, Engkau jadikan berkat itu Tuhan dapat dirasakan seluruh anggota keluarga, hingga ungkapan syukur senantiasa dinyatakan. Bahkan Engkau menjaminkan berkat itu di hari-hari baik selanjutnya atas perkenan-Mu. Juga dengan studi anggota keluarga dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, bahkan pasar sarjana yang swasta maupun negeri, yang di Jogja maupun luar Yogyakarta, bahkan luar negeri, Tuhan berkati senantiasa. Kelancaran setiap tugas kewajiban dalam belajar keseharian, ulangan, ujian, kenaikan tingkat, tugas akhir, Tuhan berkati. Respon terhadap apa yang diteliti, disimpulkan menjadi berkat dengan ilmu yang diperoleh adalah cara Tuhan sungguh menyatakan kasih karunia dan rahmat-Mu itu benar-benar mewujud menjadi pribadi dengan iman dan ilmu. Hingga kami bersyukur karena perjuangan guru, dosen, karyawan menjadi berkat, Engkau juga akan memberkati. Begitu pula dengan ungkapan syukur bagi yang menyelesaikan studi untuk kenaikan tingkat ataupun bekerja, dan berkati senantiasa dengan cita-cita dan harapan ilmu yang diperoleh membawa kehidupan yang lebih baik atas perkenan-Mu menjadi terang semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan kehidupan ini, karena Tuhan memberikan ilmu untuk kesejahteraan yang dapat dirasakan. Kami juga mohon berkat untuk kekasih-kekasih-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan. Untuk perawatan kesehatan yang dijalani, bahkan dalam situasi yang sulit dengan perawatan di ruang intensif, yang berkati. Roh Kudus bekerja sebagaimana kesaksian Rasul Paulus, bahwa Roh Kudus bekerja, berdoa kepada Engkau Tuhan, dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan oleh manusia. Engkau Tuhan yang mendidik hati, mengetahui maksud Roh Kudus bekerja. Dan itu juga menyemangati saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, maupun juga anggota keluarga yang memberikan pendampingan, pelayanan, mencukupkan banyak kebutuhan yang diperlukan. Dan berkati layanan tenaga medis dengan sarana-prasarana dan obat yang dipergunakan untuk menyembuhkan kekasih-kasih kami, kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Dan juga berkati pribadi-pribadi siapapun yang memfasilitasi kebutuhan dasariah umat manusia. Mereka yang berjuang dalam layanan dasariah yang sangat mendasar dan justru penting dalam kehidupan kami. Berkaitan dengan pangan, sandang, papan, jasa konstruksi, pendidikan, kesehatan, keamanan. Dan berkati kebersamaan kami dengan masyarakat, dengan banyak pihak, dengan pemerintah. Dan berkati gereja-gereja dalam tata laksana kegiatan yang hendak diwujud nyatakan sebagai sarana kesaksian dan pemeliharaan keselamatan karena iman pada Tuhan Yesus Kristus. Dapat bersinergi sedemikian rupa bahkan dengan lintas iman, terus mengumandangkan rukun damai bahagia, hingga kehidupan ini merasakan damai sejahtera anugerah-Mu Tuhan. Di tengah perubahan iklim yang mengganggu kehidupan rutinitas manusia, kami juga mohon kelangsungan berkat-Mu agar kami semua umat manusia di bumi ini, terutama gereja,
tampil menjadi agen-agen untuk mewartakan cinta lingkungan hidup demi pulihnya kehidupan di muka bumi ini dengan iklim yang kondusif. Dan berkati bangsa dan negara kami dalam tata laksana pemerintahan. Kami prihatin dengan banyak hal yang membuat kebijakan apa yang harusnya dirasakan masyarakat sedemikian rupa dipelintir, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan tidak sebagaimana mestinya. Di tengah krisis global memperburuk situasi keadaan, Tuhan, Engkau menolong pemimpin kami mengambil kebijakan agar sedemikian rupa dapat diterima masyarakat dengan harkat dan martabat. Karena kami masyarakat rindu pemerintahan yang kondusif, pemerintahan yang menjadi teladan, dan memberikan banyak hal untuk mewujudkan hal baik dengan segala dedikasi dan perjuangan apapun daya kritis terhadap tata kelola pemerintahan ini. Tuhan Bapa di surga, kami meyakini kelangsungan berkat-Mu pula untuk hal baik yang terus dilakukan oleh gereja maupun lembaga maupun yayasan berkaitan dengan pendidikan, secara khusus sekolah dan perguruan tinggi Kristiani, begitu pula bidang kesehatan, layanan kesehatan Kristiani sebagai bagian untuk layanan sosial kemasyarakatan. Sehingga dengan demikian kami meyakini kelangsungan berkat untuk setiap perjuangan hal baik bagi layanan masyarakat di antara sekian banyak layanan dalam bentuk-bentuk yang dapat terus dikembangkan melalui yayasan atau lembaga, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan. Sekalipun kami menyadari di tengah perjuangan ada problematika dengan dinamika yang ada, dan kiranya nilai-nilai Kristiani berdasarkan kesaksian kitab suci dikedepankan untuk proses yang dijalani. Dan secara khusus keberkati Rumah Sakit Bethesda yang akan menyambut ulang tahun tanggal 20 Mei. Dan berkati layanan untuk sosial kemasyarakatan. Kami juga memberkati Tuhan secara khusus untuk Gereja Kristen Jawa Ambarukmo yang ditunjuk menjadi gereja penahbis sekaligus mengutus vikaris Dr. Andreas Kristianto menjadi pendeta pelayanan khusus untuk SDA Kamaturia, Yogyakarta. Baik Badan Pelaksana Klasis Yogyakarta Utara GKJ maupun Yayasan Pendidikan Kristen Maturia bersinergi dalam penguatan Sekolah Tinggi Agama Kristen Maturia Yogyakarta. Kami mohon langsung berkat untuk pelaksanaannya Rabu 20 Mei besok. Kami meyakini kelangsungan berkat Tuhan, kiranya hal baik untuk terus kami wujudkan tidak ada menjadi batu sandungan. Hari ini kami berdoa kepada-Mu untuk kami wujudkan setiap tugas kewajiban di hari-hari selanjutnya di dalam nama rahmat-Mu. Kami bersyukur dan berikan kami kesempatan melaksanakan tugas hari ini dengan segala keberadaan hidup kami, kekuatan kesehatan, pergumulan karena kondisi kesehatan, bertambahnya umur, bertambahnya persahabatan, bertambahnya anggota keluarga, dan bahkan hal baik. Kami tetap meyakini hari-hari baik pemberian Tuhan menyemangati kami
untuk terus setia kepada Engkau, menyembah Engkau dalam keagungan karya Tuhan Tritunggal yang kami imani. Kami bersyukur karena berkat-Mu dan berpengharapan senantiasa akan kelangsungan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang berkati Tuhan, saya Pendeta Perwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo undur diri. Tuhan memberkati. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita hidup jauh dari kasih Bapa, oleh karena tipu daya dunia, dan kita mengejar kesenangan yang fana. Akhirnya kita kehilangan damai, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Saudara-saudara, bahwa dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Sebagaimana anak yang terhilang, dia ingat akan kasih Bapaknya, dan ia rindu kembali pulang dan berjumpa dengan Bapaknya. Begitu pula Bapaknya menerima, menyambut

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Shalom Alahim, Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu lagi di dalam Renungan Embun Pagi melalui Radio Petra pada gelombang 105.7 FM. Hari Selasa 19 Mei 2026. Tema saat ini adalah Allah yang seharusnya disembah. Berdasarkan pewartaan Sabda Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Semoga kita tampil pribadi-pribadi yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian, dan juga dengan sesanti sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini menjadi bagian dari layanan Radio Petra untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan yang harus lebih baik. Bersama dengan saya, Pendeta Perwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa melimpah dan serta dengan Bapak Ibu Saudara para sahabat Petra yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sumber pertolongan kami. Hari ini Engkau berikan kami hari baru. Nah, iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karenanya Tuhan, kami beriman kepada-Mu dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, karena Engkaulah Tuhan Tritunggal yang memampukan kami untuk merasakan hari-hari baik pemberian Tuhan dengan segala keberadaan hidup kami. Melalui Radio Petra, Engkau persiapkan kami mendengar dan menghayati serta melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam renungan embun pagi. Kami mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan sebagaimana Engkau kehendaki. Semuanya menjadi berkat karena kami menaikkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan pengorbanannya. Jadikan kami mengerti dan mengimani Dialah Sang Sabda Sejati, Juru Syafaat, yang atas perkenan-Mu nyatakan kasih karunia dan rahmat-Mu. Amin. Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, saya bacakan demikian. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu Maha Besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat.

imamnya. Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian pewartaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, manusia sebagai ciptaan Tuhan diperlengkapi untuk dapat mewujudkan eksistensi atau keberadaannya dan melaksanakan segala aktivitasnya di dunia ini. Tuhan memperlengkapi manusia dengan hidup, tubuh, akal pikiran, hati, dan suara hati. Manusia dapat merasakan banyak hal, sampai pada keputusan melakukan atau tidak melakukan, percaya atau tidak percaya, mempertimbangkan segala sesuatu untuk diwujudkan atau tidak diwujudkan, ada dalam keputusan sebagai buah dari kebebasan berekspresi, kebebasan untuk melakukan sesuatu hal, dan kebebasan untuk berinteraksi dengan banyak hal ketika menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan. Bahkan juga ketika manusia melihat seluruh alam ini dengan segala peristiwa dan gejolak atau yang terjadi, apa yang ada dalam pikiran yang kemudian diputuskan dapat dirasakan sedemikian rupa tentang siapa atau bagaimana situasi kehidupan berlangsung dengan segala keberadaannya. Sampai pada pertanyaan tentang siapa sang sutradara, katakan demikian dalam bahasa teknis, berkaitan dengan pribadi yang memiliki dan mengatur kehidupan seutuhnya, ada dalam pikiran benak manusia. Sampai pada tahap inilah kita belajar dari pemazmur. Ia mengungkapkan puji kemuliaan bagi pribadi berdasarkan fakta sejarah leluhur mazmur ratusan tahun dari hidup saat itu. Pribadi yang diputuskan dalam hati untuk diakui adalah Tuhan, yang bekerja pada leluhur melalui peristiwa alam yang menjamin kelangsungan hidup leluhur sampai pada zaman ia hidup. Ia jujur mengungkapkan tentang bagaimana perbuatan leluhur yang namanya bangsa Israel keturunan Yakub. Pernah melakukan sesuatu hal dengan perbuatan yang salah dan pribadi ini mengampuni. Bahkan karya besar pada leluhur mereka. Adalah cara pribadi ini bekerja, menolong, menjamin kelangsungan hidup.

dengan tiang awan pada siang hari, tugu api malam hari. Berlangsung bukan satu hari dua hari, tapi dalam kesejarahannya 40 tahun yang namanya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang Tuhan kehendaki sebagai tanah perjanjian. Gunung Sion, di situ ada kota Yerusalem yang dicintai Tuhan. Pribadi pemazmur merasakan hidup. Hidup yang ia jalani dalam keutuhan fisiknya menolong dia untuk melaksanakan setiap tugas kewajiban dengan pikiran, dengan hati, dan suara hati. Memutuskan untuk percaya kepada pribadi yang ia dengar, ia rasakan sampai pada keputusan percaya dan mau menyembah dia dan memperdengarkan, mempersaksikan, mengumpandangkan tentang pribadi ini yang begitu luar biasa cara bekerja untuk nenek moyang leluhur pemazmur sampai pada ia hidup saat itu. Demi kepentingan kelangsungan kehidupan bangsa Israel dan siapapun yang mendengar titah pemazmur, pribadi ini adalah raja. Nah, dia adalah Tuhan yang ia imani. Maka ajakan untuk menyembah pada Tuhan sesungguhnya menempatkan kesadaran bahwa ia sadar penuh untuk mengakui pribadi yang telah bekerja begitu rupa dalam hidup manusia, bahkan melalui peristiwa yang berlangsung dalam kehidupan alam ini, di dunia di mana ia menjalani hidup. Maka dengan demikian ia berserah, mau bersujud, mau berdoa, mau mengungkapkan bakti pada pribadi ini. Dan lebih dari itu, ia memasyurkan namanya dan mengumandangkan kemasyuran namanya itu agar bangsa-bangsa juga mewujudkan hal baik untuk percaya dan mengumandangkan, meluhurkan nama Tuhan. Hikmah bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah pengalaman pemazmur ini semoga meneguhkan kita untuk setia memelihara iman kepada Tuhan. Yang pertama, setia meluhurkan, memuji nama Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri dengan pribadi, dengan karya dan namanya, nama dan karyanya, yang sampai saat ini kita yakini sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus meneguhkan kita semua untuk yakin dialah yang berkarya sejak dari awal. Peristiwa bangsa Israel, zaman Tuhan Yesus, zaman Roh Kudus sampai sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, hati kita yang memutuskan untuk percaya dan mau setia menjadikan dorongan semangat suara hati kita senantiasa menempatkan kesadaran untuk menjalani kehidupan sepenuh hati menyembah Tuhan dan tidak akan goyah. Kesungguhan hati untuk percaya kepada Tuhan, menyembah Dia dalam hidup kita, menolong kita untuk meyakini bahwa jaminan kehidupan tidak hanya Tuhan anugerahkan kepada leluhur bangsa Israel sebagai nama Musa, Harun, Samuel, pribadi-pribadi yang menjadi hamba-hamba Tuhan, sekalipun dalam persoalan pergumulan
ada kekurangan-kekurangan dari mereka hamba-hamba Tuhan. Namun Tuhan memperlengkapi, Tuhan menerima keberadaan manusia. Maka kita juga meyakini kita memiliki kekurangan, kelemahan, bahkan juga kadang pemberontakan, karena masih ragu-ragu, bimbang, bahkan keinginan meninggalkan Tuhan. Namun pagi ini kita diteguhkan. Pemazmur menolong kita untuk tidak ragu-ragu menyembah Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan dengan karya agungnya adalah pribadi yang maha kudus. Maka yang ketiga, mari kita merawat hidup dengan keyakinan yang penuh, kesetiaan menyembah Tuhan, hingga kita terus menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Pribadi yang dapat menjaga hati, suara hati, pikiran, olah tubuh ini, karena hidup seutuhnya adalah telah dikuduskan oleh Tuhan dalam karya agung Yesus Kristus. Semoga hakikat kita menyembah Tuhan menolong kita untuk terus merawat hidup dalam kekudusan. Sebab Tuhan adalah kudus. Maka biarlah hidup kita senantiasa ada di dalam kekudusan Tuhan, dengan kebaikan, kebenaran, dan juga keadilan dari Tuhan yang terus berlangsung. Kita junjung tinggi pranata-pranata, kita junjung tinggi, kita berlakukan dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau menolong kami dengan sabda, menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk melaksanakan setiap tugas kewajiban secara khusus hari ini, dengan mengandalkan Engkau. Kami menyembah-Mu. Kami boleh merasakan bagaimana dorongan semangat hidup kami dengan iman, percaya penuh. Tidak ada keraguan, sekalipun kami seringkali tergoda, meragukan Engkau, bahkan menolak atau meninggalkan Engkau. Namun pengalaman pemazmur menolong kami. Engkau bekerja, Engkau Tuhan yang hidup. Melalui peristiwa alam dalam sejarah bangsa Israel, sungguh-sungguh nyata. Oleh karena itu kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk kami dapat melaksanakan tugas kewajiban pada hari ini atau hari-hari selanjutnya. Ku berkati kehidupan rumah tangga, seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat terpisah, bahkan yang berada di tempat jauh, bahkan juga ada yang tidak seiman. Kami meyakini kelangsungan berkat-Mu dalam kebersamaan. Sekalipun problematika kehidupan rumah tangga ada, namun tidak mengurangi semangat relasi, bagaimana kami membuat kehidupan rumah tangga kudus di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami meyakini kelangsungan berkat dengan setiap kehidupan rumah tangga, pekerjaan, purna tugas, kewirausahaan, studi anggota keluarga, berkati Tuhan. Bahkan pemanfaatan jasa online yang harus kami pergunakan juga dengan tanggung jawab dan kekudusan, kami mohon berkat-Mu. Sarana-prasarana dan rezeki yang Kuberikan bagi kami, yang juga kami upayakan untuk kami beroleh rezeki harta benda, Engkau juga tolong kami untuk merawat, menjaga, dan mewujudkan tetap ada dalam kekudusan sebagaimana yang Engkau kehendaki, karena Engkau kudus. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk aktivitas kegiatan kerohanian kami, kegiatan sosialita kami. Ada banyak hal yang kami lakukan dalam kegiatan hari ini. Dan berkati saudara-saudara kami bergumul karena kondisi kesehatan maupun karena usia sepuh yang memerlukan perawatan, pendampingan, layanan kesehatan. Baik rawat jalan maupun yang opnam, bahkan yang harus merawat, memerlukan perawatan secara intensif. Dan berkati
saudara kami, orang tua kami, Bapak Satimin, warga GKJ Wonosari Gunung Kidul, bersama dengan seluruh anggota keluarga tatkala harus merelakan berpulangnya Ibu Supriyantina, keharibaanmu, dan hari ini akan dilangsungkan pemakaman. Juga kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk kegiatan yang berlangsung sore hari di GKI Kejayan, seminar berkaitan dengan apa yang dilayankan oleh gereja adalah penguatan iman dan kebersamaan dengan narasumber Dr. Bambang Nursena. Membawa hal baik untuk hal teologi maupun kejarahan di bagian dari pengalaman spiritualitas dan berkati senantiasa. Banyak hal yang ingin kami naikkan, kami mohonkan berkat kepada-Mu Tuhan. Kau sudah lebih dahulu mengetahuinya. Kami meyakini langsungkan berkat-Mu untuk setiap tugas kewajiban kehidupan hari ini dan selanjutnya di dalam nama rahmat-Mu. Begitu pula dengan segala pimpinan dan karyawan Radio Petra, Tuhan senantiasa memberkati dengan sarana-prasana penunjang untuk pewartaan kasih dan damai sejahtera. Dan berkati gereja-gereja, dan berkati bangsa negara kami, dan berkati saudara-saudara kami yang memfasilitasi kebutuhan pokok kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Bapa di surga, demikian doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam bimbingan Roh Tuhan yang kudus, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang diperkenan, saya mohon maaf. Tuhan senantiasa memberkati, dan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, undur diri.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga.
1: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
2: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Banyak yang meragukan Gen Z karena dianggap terlalu sensitif, sehingga dianggap tidak pas menjadi pemimpin. Benarkah itu? Padahal sensitif sebenarnya bagian dari kekuatan Gen Z. Di sisi lain, pemimpin masa kini dituntut untuk mempunyai gaya yang berbeda, mengutamakan mental health dan kesejahteraan tim, bukan sekadar angka. Memimpin dengan kolaborasi, bukan intimidasi. Ayo simak perbincangannya, Rabu 20 Mei 2026. Bincang inspirasi kita jam 17 sampai 18, hanya di 105,7 Petra FM. Dengan narasumber, Mbak Lika, Basilika Diah Putranti, PhD Candidate, Peneliti Pusat Studi UGM.
1: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres.

0: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.
1: Hidup dengan bijak. Pilihlah untuk mencari perspektif Tuhan dengan membaca Alkitab dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan dari kitab Amsal 28 ayat 26.
2: Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat.
1: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, orang percaya harus hidup berdasarkan iman, menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Tetapi kita kadang sulit mendengar dan menerapkan hikmat Tuhan. Sebagai contoh, kita dipanggil untuk saling mengampuni, tetapi hal itu sulit dilakukan jika kita terluka. Efesus pasal 4 ayat 32. Hikmat ilahi adalah kemampuan untuk memandang segala sesuatu sebagaimana Tuhan memandang dan merespons sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kepekaan ini tidak terjadi secara otomatis. Memang Roh Tuhan tinggal di dalam diri orang percaya untuk memimpin kita. Tetapi setiap individu perlu memilih apakah ia akan mengejar cara hidup yang bijak itu. Jika seseorang ingin hidup dengan bijak, ia harus bersedia mengejar Kristus, bertekad menghormati Tuhan, akan mengubah cara kita membuat berbagai keputusan. Alih-alih menuruti naluri atau kata hati, kita memilih mencari sudut pandang Tuhan dalam setiap situasi, menyelidiki Alkitab, dan mendengarkan Roh Kudus. Sebagai hasilnya, suara Roh Kudus yang lembut menjadi lebih mudah didengar, dan teriakan-teriakan duniawi memudar. Saudara pendengar, Anda memiliki Bapa Surgawi yang pengasih, yang menghargai komitmen sepenuh hati untuk hidup menurut kehendak-Nya. Tuhan menerima tanggung jawab untuk memberikan hikmat yang dicari anak-anak-Nya dan memampukan mereka untuk terus berjalan di jalan yang benar. Itu sebabnya mentaati Dia selalu merupakan keputusan terbaik.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

Saya mau ajak saudara sekalian, mari kita belajar dari Tuhan bahwa Tuhan kita tidak pernah memberikan buat kita hal yang kurang baik. Bahkan hal yang baik saja buat Tuhan kurang buat kita. Tapi Dia memberi yang terbaik selalu. Dia selalu beri yang terbaik buat kita. Bahkan waktu Dia berkata bahwa Dia sangat mengasihi kita umat-Nya, Dia memberikan anak-Nya yang tunggal buat saya dan saudara. Dia memberi yang terbaik yang pernah ada dalam hidup-Nya, yaitu anak-Nya sendiri, Yesus Kristus. Dia berikan buat kita. Saat ini, mari kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pujian saudara, penyembahan saudara, hidup saudara, harta saudara, apapun yang saudara miliki, mari kita belajar beri yang terbaik. Beri yang terbaik buat Tuhan.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Challenge Am I Jog Jakarta? This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda di program Bun Pagi hari ini. Kami hadir untuk menemani awal aktivitas Anda dan segala persiapan yang Anda lakukan untuk aktivitas Anda sepanjang hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengan harapan lagu-lagu yang kami putar menjadi kekuatan dan juga mengisi hati Anda dengan kebaikan Tuhan dan juga memberkati kehidupan Anda. Dan Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang Anda suka untuk diputar di Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Tentu saja Anda juga bisa menyertakan ucapan-ucapan bahagia bagi sahabat-sahabat, keluarga, atau siapapun yang Anda kasihi. Dan di pagi hari ini kita juga akan menerima sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Risang Anggore Liarso dari GKJ Condong Catur. Ada juga Dr. Salah yang akan menyampaikan petunjuk kehidupan melalui Guidance for Living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang juga akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk Anda semuanya. Jadi sahabat Petra, dengan sukacita kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain juga segenap ciptaan Allah pada hari ini? Pada embun pagi, hari Rabu 20 Mei 2026 ini, kita akan mengawali hari kita dengan sejenak bersama-sama merenungkan sebagian dari Sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah keadilan Allah, yang terutama didasarkan pada Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-36. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan serta merenungkan sebagian dari sabdamu. Tolonglah kami dengan urapan kuasa rohmu yang kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran sabdamu. Tolonglah kami juga sehingga kami pun dapat memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabdamu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sebagaimana saya ungkapkan tadi, pada saat ini kita akan terutama memperhatikan sabda Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Diberkatilah saudari, saudara, dan saya yang bersedia mewujud nyatakan kebenaran Injil di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, di dalam perbincangan-perbincangan mengenai pola asuh, dikenal dua pendekatan yang sangat kontras. Yang pertama adalah pola asuh otoriter yang membangun kepatuhan melalui imbalan dan hukuman, reward and punishment. Dalam hal ini anak-anak didorong untuk taat, terutama karena takut dihukum atau berharap diberi imbalan. Sebaliknya adalah pola asuh otoritatif yang berusaha untuk menumbuhkan kedewasaan dengan memperbincangkan konsekuensi alami juga konsekuensi logis dari setiap tindakan kepada anak-anak, sehingga tanggung jawab juga pengendalian diri dalam anak-anak tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari kesadaran. Nah, dalam hal ini, agaknya jamak di antara kita yang kerap memahami Allah di dalam kerangka pola asuh yang pertama.
Allah pun dibayangkan bagaikan sosok yang otoriter, yang mengamati setiap laku manusia untuk kemudian memberikan hadiah, imbalan, pahala, atau sebaliknya, hukuman seturut dengan perilakunya. Maka Yohanes 3 ayat 36 yang menjadi ayat nas kita pada kesempatan ini pun kerap dibaca dengan nada yang mengancam. Barang siapa yang percaya akan hidup, tetapi yang tidak percaya akan berada di bawah murka Allah. Padahal Injil Yohanes sejatinya tidak sedang memperkenalkan Allah yang gemar menghukum. Sebaliknya, Injil Yohanes justru berupaya untuk memperlihatkan, mempersaksikan Allah yang sungguh-sungguh menghendaki kehidupan bagi manusia dan juga bagi segenap ciptaannya. Maka murka Allah bukan pertama-tama kedahsyatan luapan emosional ilahi, melainkan murka Allah perlu dibaca dan dipahami sebagai konsekuensi logis, konsekuensi alami dari penolakan manusia terhadap jalan kehidupan yang Allah nyatakan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita pun perlu mencamkan bahwa Injil Yohanes menegaskan percaya bukan sekadar perihal menerima seperangkat doktrin atau ajaran. Percaya berarti berjalan di dalam jalan hidup Kristus. Oleh karena itulah, Kristus pun bersabda di dalam Yohanes 14 ayat 12 yang menjadi penting untuk dibaca bersama-sama dengan Yohanes 3 ayat 36 tadi. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dengan kata lain, percaya kepada Kristus berarti mengambil bagian di dalam karya Kristus. Untuk memulihkan yang terluka, merangkul yang tersisihkan, menghidupkan harapan yang patah, membela martabat manusia tetapi juga segenap ciptaan, dan tentu menghadirkan kasih dan rahmat Allah di tengah bumi yang terkoyak. Sahabat Petra yang terkasih, disitulah shalom menjadi nyata. Karena shalom bukanlah sekadar keadaan tanpa konflik. Shalom adalah keutuhan hidup. Ketika keadilan ditegakkan, perdamaian dirawat, dan juga relasi segenap ciptaan dipulihkan. Ketika manusia hidup di dalam jalan Kristus, disitulah kehidupan bertumbuh. Namun sayangnya manusia seringkali menolak jalan itu, sehingga keserakahan, kebencian, dan kekerasan pun dijadikan sesuatu yang wajar di dalam kehidupan bersama. Maka kehancuran menjadi konsekuensi alaminya. Dunia pun dikoyak oleh ketidakadilan, relasi dipenuhi oleh kecurigaan, alam dirusak tanpa belas kasihan, dan manusia hidup tanpa keutuhan. Itulah yang dimaksud oleh penulis Injil Yohanes sebagai murka yang tetap ada atas manusia.
ketika kehidupannya tercerabut dari shalom. Nah, dalam hal ini, ironisnya gereja seringkali lebih mencerminkan pola asuh yang otoriter ketimbang otoritatif. Mimbar dipenuhi oleh ancaman-ancaman mengenai neraka. Ada kesaksian tentang pernah pergi ke neraka dan lain sebagainya. Tetapi sangat miskin perbincangan mengenai bagaimana keadilan Allah itu diperjuangkan di tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini. Kita sebagai umat kerap kali mendengar bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi kita jarang diajak untuk memahami bagaimana dan mengapa ketidakadilan itu melukai bahkan merusak kehidupan bersama. Akibatnya, iman pun amat sangat sering diukur, ditakar berdasarkan kepatuhan-kepatuhan yang tampak bahkan administratif. Seberapa sering orang rajin hadir dalam ibadah, seberapa tekun orang memberikan persembahan. Tapi kita jarang berbicara tentang penderitaan manusia, apalagi alam yang ada di luar tembok gereja. Maka tidak mengherankan ketika belakangan ini negara pun juga semakin bergerak dengan logika yang serupa dan kita diam saja. Ketika ketertiban itu dipelihara melalui rasa takut lewat intimidasi, kritik itu dianggap sebagai ancaman, dan warga negara lalu dibentuk menjadi patuh. Kepatuhan yang disamarkan di balik topeng kedisiplinan, bukannya diajak untuk menjadi lebih dewasa dan kritis. Hukum pun dipakai terutama untuk mengendalikan, bukan untuk mendidik kesadaran moral publik. Dalam suasana demikian, ya, masyarakat mungkin di luar tampak tertib, di permukaan tampak patuh, tetapi sesungguhnya amat rapuh di dalam. Karena diliputi kecemasan, ada kemarahan yang tersembunyi, bahkan ketidakpercayaan satu sama lain. Sahabat Petra yang terkasih, keadilan Allah bekerja secara sangat berbeda. Allah tidak pernah memperlakukan kita, manusia, sebagai mesin kepatuhan. Allah memperlakukan kita sebagai pribadi yang dipanggil untuk bertumbuh dalam tanggung jawab. Karena itu, komunitas iman kita semestinya menjadi ruang-ruang dialogis. Ruang di mana orang belajar untuk memahami konsekuensi dari kebencian, keserakahan, ketidakadilan. Maka pendidikan iman pun tidak cukup untuk sekadar berhenti pada larangan ini dan itu. Tetapi perlu mengajak kita untuk melihat bagaimana kasih itu melahirkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan segenap ciptaan. Demikian pula negara. Negara semestinya membangun warga, bukan sekadar mengawasi mereka. Demokrasi yang sehat tidak lahir dari ketakutan terhadap hukuman, apalagi kekerasan, melainkan dari kesadaran bahwa kehidupan bersama hanya dapat bertahan dan mekar ketika keadilan dirawat serta diperjuangkan bersama-sama. Sahabat Petra yang terkasih, pada akhirnya percaya kepada Kristus bukan terutama perkara untuk menghindari murka atau hukuman ilahi.
Percaya kepada Kristus berarti berani mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Dan disanalah keadilan Allah menemukan wajahnya yang paling benderang. Bukan dengan tangan besi yang menakut-nakuti kita, melainkan dengan tangan kasih yang membimbing setiap kita dan juga segenap ciptaan menuju kepada keutuhan kehidupan bersama. Amin. Kini kita akan kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber segala kehidupan dan keadilan, ajarilah kami untuk tidak hidup di dalam ketakutan, melainkan bertumbuh di dalam kasih dan tanggung jawab. Mampukanlah kami untuk memahami bahwa setiap pilihan hidup memiliki konsekuensi, baik bagi sesama kami maupun bagi segenap ciptaan-Mu. Ya Kristus Sang Raja Damai, bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu, yang merawat mereka yang terluka, membela mereka yang tertindas, serta menghadirkan damai yang sejati di tengah dunia yang sedang dikoyakkan oleh kekerasan dan ketidakadilan ini. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran dan kehidupan, lembutkanlah hati kami yang gemar menguasai dan menghakimi. Tuntunlah gerejamu juga segenap anak bangsa untuk tidak membangun ketertiban melalui ketakutan dan ancaman, melainkan menumbuhkan kehidupan bersama yang penuh kasih melalui dialog, melalui keadilan, di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Ajarkanlah kami untuk hidup sebagai pembawa-pembawa damai-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Demikianlah, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, embun pagi kita pada hari Rabu 20 Mei 2026 ini. Saya Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur mohon diri. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita dan orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Berkah dalam.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga. Boda
1: Bob Kri 2. Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Kami sudah menemani sahabat Petra semuanya mulai dari tadi pagi di awal aktivitas sahabat Petra. Dan sekarang ini mungkin ada sahabat Petra yang sudah bersiap untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga berkat Tuhan menyertai sahabat Petra semuanya. Sahabat Petra, bagi Anda yang bekerja di satu perusahaan, sangat penting sekali untuk mempunyai fokus dalam bekerja. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan supaya kita bisa fokus dalam pekerjaan yang kita lakukan. Yang pertama, sahabat Petra, penting sekali membuat prioritas pekerjaan yang harus kita kerjakan di tempat kerja kita. Lalu sangat penting juga, sahabat Petra, untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita, seperti penggunaan HP yang berlebihan. Selain itu juga, sahabat Petra juga bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, misalnya dengan menata meja kita sedemikian rupa, sehingga kita bisa nyaman untuk bekerja. Dan jangan lupa, sahabat Petra, Anda punya waktu istirahat yang cukup, dan juga menjaga kesehatan Anda, sehingga pekerjaan Anda bisa Anda kerjakan dengan baik. Nah, baik sahabat Petra, kita akan lanjutkan Bun Pagi kita hari ini. Bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa merequestnya di nomor kami di 0856-0202-4567. Baik sahabat Petra, kita lanjut di Bun Pagi kita hari ini, masih di 105,7 Petra FM.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.